0: Nanoq FM, Bilarisa Arutin.
1: Sulit ka figisat injen jimik pada ya cumpitja sumik akimut nado kutumik bisa ngarat ciba. Sulit ka fit mikisut nado media pi injen jimik nado kawfi bay. Atabirat senut ikios nawat cid sorlu dan kau cumpit kisalu atlapi misuli sunut tamanu atabirat senarit. Aki cita tamat sad seksun noni alfam simita asal ciput. Bay sakam mawosu kuit cuat kainit nelu mut atabirisut imarunit nado media kilimi bay sakam nawit.
2: Si le film ne fait chaque
0: Nanoq FM.
3: I gotta find my way back to summer paradise.